Ohi David mpae bɔne o. Ɛnyom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se. Ntɔme ntwene ne nkɔkora wabrɛ mu. Na sɛ mahoɔden nso sa a, mennya wo me. Enti ɛne da yi woba dan na me nso so me se. Sɛ mahoɔden sa me mmere wabrɛ mu a, baba mennya me wate. Me mpae bɔ mu nso. Menyum tom, ma sempakam. Ura, a yak kula me.